magbangon ke supaya nak wedi lorong air tu maju ni uka kemasalah dengan cara buat kemling di Klong Rian situ sehingga perempuan nenek adalah pihak sepada selatan kita akan gok gi nak jadi

masuk 15 hari nak turun saudah tak sudut lama. Nah hak ni persiap oleh pihak kerja nak turun rakyat ni selamat semua. Selangka apa pun boleh baca meroyak cerita dalik dahke dalam ruangnya rakyat berita habanan nayo pada hari ni saya mengadap bahasa tadi panggil mereka lau ruang menara. Pasal mereka kita ya tu, banyak cerita kita ha banana tu ada. Dia juga berhapi ya juga masuk capu juga semua ni. Ya lepas itu lagi ke mana oleh narati wat atau puah buncuai. Hom jam jen puan hal kita tu yang diikuti dalam keadaan keramaya keramaya kat pasamu ya juga lah. Sebanyak kita semua dapat tahu perkenungnya dengan kondi menara. Tahun 2005 tu 2009 semua, sebenarnya sambut

itu semua bakap jaleh dalam keramanya ngan kondi menara 12 apa 21 hari boleh ganjajun 2500 lagi semua puan nawa pula puan bun cuai hom jam jin puan nawa nama puan bun cuai hom jam jin lepas tu semua dah kekikati akan mengaduk lagi hari boleh ganjajun ni mulai di semilih boleh ganjajun tu kisah pas sebelah hari boleh ganjajun 2500 akan mengaduk kekikati dia panggil terperkiat ini semua ada siap ngan kong di Mung Nara 13 Satta Watan Tham Thong Thiel di segi perhubungi semua kegiatan terbaik semua bersama-sama dan kegiatan ni pada ini akan mengadu pula semua di atas milih siapa sebelah belakang jajun tu di mana tu Puan Bun Cuai Om Jam Jin Puan Nau kita dipersilakan di kakak dihormati semua dalam keramaya sumput San Lak Meng milih naratiwan di antara semilih siapa sebelah belakang jajun 2019 di mana di kawasan San Lak Meng naratiwan salah kerana wilayah naratiwan heng tining dalam kawasan mungkin kukian semua pusat dalam pusat kerja KJA tu semua tu dekat-dekat dengan tamir kerumulu dekat-dekat dengan tamir raja yang kelima semua dia panggil suan saturna celan pakit hukrop percuma pansa di situ semua ada besok kongnya berkena dengan San Lak Meng adalah satu pusat peridah ke di segi kepercayaan bagi agama pusat semuanya ini penting sekali belanja agama pun kita pun dapat tahu kata dia mengadakan kegiatan terbaik semua bagi agama pusat itu di antara semilai siapa sebelah bulan jajun 2005 kat apa pun istihan siapa semua dia dapat tahu semua kata ada idah ke keramaya persiapan ada di segi seni keberadaan semua ada 30 but dalam kawasan itu semua tunjuk ke kata berkena dengan talak nara kita lagu mana dia kakak kita boleh tahu boleh tengok situ lah ada tuhi lagi kawasan yang berhampir semua situ tu 12 sampai persatu boleh kan jajun tu keramanya dengan kongti mengara semua dekat-dekat sepenuh bang ke dari segi pelacungnya perjalanan dalam kawasan wilayah naratiwat berajak berjalan nara lah berjalan nara semua dah ada keramanya Salak Muang lagi ada keramaya dengan kong di menara butuh tubuh semua ada keramaya Salak Muang tu sembilan sapa sebelah kanjajun lepas hari tu 12 tu pula sapa 21 belah kanjajun tu dengan kong di menara semua dua-dua dah idah ke jadi ni untuk adik kakak dihormati semua tu boleh main berjalan boleh metra rasa makannya sedak-sedak dia juga perunduk ke yang terbaik dalam kasih boleh naratiwat yang terkenal termasuk dalam dengan kong di menara semua lepas tu lagi semua mengikuti kata puan ni pesel lah pada 13 daerah tu didi boleh kan jajun ni riset dia panggil dah kita sebut semua sebab tu riset ni tempat mana tempat kampung tempat masing-masing supaya nak jadi berjaya tersuruh pada naik ampa atau ketua bahagia daerah tu terbagi suntuk kemenai tuk nebe eksore kurang-kurang masing-masing bila nak bohong

hidup buat semua. Lagu mana ni sebenarnya ni mari kita ikuti. Kata nak jago nak beri ayat tu seni. Kalau susah lagu mana kita boleh dapat tahu. Tak berumah apa boleh tak kemudian tak nebel masuk kita tengok. Dalam keadaan rumah masuk tengok ke luar saja tak jadi. Masuk ke siapa ke dalam rumah. Rumah ni duduk berapa orang. Ada orang tua ko, ada budak ko. Susah bagaimana hidup buat ke apa hati. Mengaji berapa orang. Tak mengaji berapa orang. Demi ko, betika ko. Sakit lagu mana ada gap berarti perlu pertunjukan pada pihak KJSM tu ada setengah ni puas ni pun oleh ada bersama dengan Puntri Jod Awud Pung Pak selaku dia panggil Pukan duduk kerja Ekos Naro dia juga Pukan Perjong Kod Saka Pukan Seladu Putan Naro sebagai ketua unit kerja KJA dia juga naik pun 13 daerah untuk kemenang untuk nebe masuk bersama-sama syarat semua tu dalam syaratan semua ada dah ke persiapan apa kena lagu mana jago perkara tak tenteram dalam kasulah naratiwat dia lagi bahagia dah ada hati jasib di gapu semua tu taman yang sembilan bidang ni sembilan bahagia dalam keadaan keteguhan sepada dalam keadaan persiapan yang mana kita kena jago apa boleh berlaku buah atau banjir dia terbege cara-cara idah ke badan nama untuk jadi badan yang bersih yang comel yang mendapat sambut pelacungnya dengan selamat serta ni segera ke dengan kongsi menara anda bolehkan jajun ni semua ni puas pesan semua tiap-tiap kapal tepat tengok di SRI tengok tiap-tiap kapal tepat terbagi suruh ni molek tiap-tiap korogu akan selamat daripada semua yang tersebut saat ni semua tu lepas ratus ada lagu mana lagi kita akan cukup kata pada boleh kan jajun tu buat permula kemana cukup sepuluh tu lagu mana tu idah ke pertemuan pada pihak KJA menuju ke ayat semua selagi semua yang dihormati semua ni gak apa paling mengikut-kut amat kami masa dah dah paling tengok dia dulu semua ada lagi 8 minit terakhir semua sama dengan gak apa idah ke darung ni pada hari ni terima kasih komen-komen dan lapsut tu terima kasih semua yang mana ikuti ada gapa kita boleh maju ada gapa kita boleh betul ada gapa kita boleh perbuhai ada gapa kita boleh ikhtiar usuhu untuk kemajuan dan juga sepenuh hati sebenarnya ajak semua semua rakyat semua tu nak jadi selamat tiap-tiap idah kita tak urusnya tak uji ye. Dalam kehidupan kita tu dia tak support dah dalam ujian daripada Allah Subhanahu Taala kita pun kena ikhtiar juga usaha insyaallah lah kita pakai ikhtiar usaha untuk jadi selamat kita kembali daripada sunyanding puan tahu kita bersama dengan sokong yang guru juga adik-adik pelajar anun kru dia juga adik-adik pelajar pengajian cik asah sangsan silapak tasi pinti dia panggil funfu dalam sokong kata tasi funfu rupan nuk niat landmark rim kian tak pernah yang sahai Sungai Bang Nara lawan dalam maksi tu tu buang ya di kawasan Sungai Bang Nara semua ada sambut keramaian dengan kongji menara puan nau kita tu kita tengok dalam kawasan di tempat suai ekos untuk baginda raja kawasan kala raja sahai situ semua ada guru adik-adik pelajar kau pun semua pakat macam macak buang ok semua situ adalah satu lemak peti sekali di kawasan kala raja sahai situ tu dalam Pupa Pak Di tahun ini tahun 2019 oleh Pak Nayuk Tis Menteri atau Nayuk Pong dan Netana Wijayanu Pong sama dengan apa menara wakil daripada adik-adik pelajar juga guru-guru yang mengajar dalam sekolah-sekolah kena keruacan kapal semua ada segi silapak dekat adik-adik pelajar Cik Asah sama dengan sekolah naratiwat dalam 40 orang sekolah pemerian naratiwat sama-sama adik pelajar tu mengalami 40 orang macam-macam kapal semua lukisai burung yes itu tanda ingat lah nuknya naruh saya mengadap nah ini penting sekali juga boleh dengar daripada Nai Hassan Asma'i Acan Silapak Rumdi Naratiwat semua banyak kata kegiatan tersebut ni adalah sokongnya penting sekali kenapa kena pada puan naruh buku pula terbaik untuk adik-adik pelajar juga remaja juga apa semua kegiatan Cik Asal untuk kemajuan tempat ten ni boleh mari bersama-sama dan rasa ni buat kebaikan saya mengadap penting sekali lah di kali raja saiz itu sepat mana kita belum mampu tahu tak tahu lah satu tempat saja dalam kawasan naro belum mampu tahu di Jepang bagi neraja saya mengada ini penting sekali lah kita ada dalam kawasan naro kita tu dia panggil bubuk pihalo ada bubuk pihalo nah Pak Tinang lepas tu semua paling tengok je tengok masa ada 5 minit lagi kat pada cerita banyak lagi ni Tani Pucuai Pacar Sampajak Naratiwan siapa kau beri melalui sobotan naro lalu ruang

ุนารากาตอผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเจยรุปุสิอาชาวอิดาเกพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาสระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยต่อชีวิตผู้ประสบภัยอังกิตาดมูลนิธิเมตตาธรรมนาหัวเสมียปาโดติโกปุลฮุบเลสิงหาคนปะมาอิตุผู้ว่าเมยดิปุสิอาชาวอิดาเกเดียวมูลนิธิเมตตาธรรมนาหัวเดียทอดผ้าป่าเสมียกาเซยาและพิชิตบำรุงเดอเมืองและนราธิวาสเสมียดับสุขุมเนี่ยไปดับเด็กกากโกยังได้รับมาที่สมมติได้อันตรอปุสมิเลสัปติโกปุลุเบลสิงหาคุณพะมังอิตุอันดุยกบจิเกะกับสมมติอาเกิดดักเกะเบลีกับปนีอินเดียเดปังเกะเบลีอาลับกากะเดปังเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเดปังเกะAED นั่นสมบูรณ์ตั้งตุลงได้ว่าจะดีGeboh, gapo pange mustati, gapo tu kena guna, gapo pange jip kerang AED. Nah, saya mengada penting sekali. Lepas itu ada banyak kau lagi lah saya mengada persiapan untuk nulung kita sebut kata apa bila berlaku kemalangan di mana-mana tempat pun ada. Kita tengok semua pihak muliti, minta tan siapa mai tu mas kereta gaduh semua ada. Lepas tu lagi dapat sokongan daripada unit kerja Pakri Kerukai iaitu Semuson Rotary Naratiwan, soalnya muliti Chai Anan dan lagi perusahaan SON Engineering Naratiwa Jamkat dia juga ada kakak yang dihormati semua mari peripuni duit pitih dia masuk dengan Bank Kurung Thai nama Muliti Meta Tan Naratiwa nombor banci 905-1-7-8-0-4-5 atau soal tanya soalnya boleh lah bagi dia kakak nak tambah-tambah lagi duit pitih lepas doh berkena dengan dia panggil terpapal panggil dah tapi kalau nak buat perhubungi kebajikan tu boleh lah perhubungi dia 073-511-515 atau 094-492-9511 semua. Jadi berita kawan yang ada lagi siapa ada semua ni Puan Nahu buku kurungkan maulid tahun 2599 dah buku berkenaan dengan maulid dia panggil dokuran maulid naratiwat yang terbesar-besar ye. 20 hari bila singha kumpah lepas dia saya mengatur Puan pun cuai hon jam jen jadi berusi buku iaitu pengennya buat makhluk sebenarnya bukan makhluk buat makhluk The Quran Maulid Naratiwat yang terbesar-besar sekali mana kita bersama-sama selawat pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sokongnya peracunnya dia juga bangkit ekonomi dalam kawasan Patah Naro sebenarnya di Patah Naro tu boleh ada Naik Tanah Wicaya Nupung Naik Tis Menteri Bandar Naro sugi unit video KJA tidak bahagia tidak bidangnya sebenarnya ada bersama-sama di Patah Naro tu kita tengok dah dalam kejayaan banyak dekat kita boleh hadiah-hadiah 25-30 belas yang hakum lipah malam tu ada hadiah banyak 90 kedai apa semua ini adalah kejayaan lama dekat kita sokongi pagi dengan siapa malam semua ni dapat kejayaan lah kat apa Alhamdulillah lah wasa segati semua ada buat mulut depata tahun ni jaya semua ada tak tahu pun mengada ke berjaya tahun ni pun Alhamdulillah dapat sokongi dengan baik semua lepas hari tu lagi tu semua habis masa dah ada berita banyak lagi dah habis masa dah tak apa pun hundur diri dulu lah ikuti semula pula dah ada ruang yang lain lagi dengan masa Melayu idah ke anda mana kat apa bertugas terima kasih semua Assalamualaikum.

0: مبين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دعواه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا عذاب جهنم من عذاب من كان غرما إن ساءت مستقر مقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل آيات 125. Maksudnya, serulah ke jalan Rabb Tuhan kamu, wahai Muhammad, dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Alhamdulillah, kembali sama jumpa. Alhamdulillah, ini hari Jumaat seperti biasa, tiap-tiap Jumaat seminggu sekali ini untuk tazkirah mingguan kita ni, untuk we peringatan, we kesedaran, we panduan kepada kita semua lah. Belum lagi menjelaskan soalan Jumaat hari ini, kami dengar sikit sebanyak ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadir-hadir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita nak cara sikit tentang buat tak AI, kecerdasan, kebijaksanaan AI. Dan ni orang nak mengingat AI bakal lah, nak cari apa-apa waktu, nak tunggu orang, nak orang nak mengawalkan orang melalui AI. AI yang boleh ingat bakal ni, boleh tahu orang yang boleh tahu tu lah. Jadi AI ni antara jendela dakwah ataupun tabir fitnah. Nak tengok pula dah. Katanya AI ni salah satu bahagian dakwah ke ataupun jadi tabir fitnah. Kita tengok nah, sebab ni kalau kaca AI belakang apa-apa cari AI nak suat apa AI tolong buat dia maju lah ni tu dah. Kita tak ada semua dah, dia mogi jauh lah. Kita tak tahu apa lagi. Jadi dunia pada hari ini ni dah tengok teknologi ataupun teknologi ni kecerdasan kebijaksanaan yang buat teh sudah diterima secara meluah, diterima berlaku dalam kehidupan hari manusia lah ni. Sudah tentulah umat Islam perlu memanfaat, kita boleh berfaedah sebaik-baiknya, sebaik mungkin lah kita dapat tengok kesannya pada dakwah Islam menerusi ciptaan aplikasi ibadat seperti apa mushaf Al-Quran. Nak cari mudah ya, panggil dia mari. Bengkalan data fatwa, nak cari fatwa ke apa, panggil dia mari. Hukum turas dan turas, inilah hikmat dalam dakwah selari Allah Ta'ala berfirman. Kita baca ayat tadi mula-mula kata udu ila sabili rabbika bil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah ke jalan Tuhan kamu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang akan serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah jua yang lebih tahu akan orang sesat daripada jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi kita nak dakwah orang ni, menunjukkan orang, ajak jalan Allah Ta'ala pada Islam ni, kena bijaksana lah hikmat, dan ilmu dengan hikmat bijak anak, dan jauh nasihat pengajaran yang baik lah. Kalau bahawa-bahawa dengan walaik tak ada balah. Jadi dari usaha di Amerika ni, tiap-tiap negara lah boleh kata dalam usaha menuju ke negara bersedia AI 2030 tahun 2030 akan hidup dengan AI berlaku. AI ni already nation menjelang tahun 2030. Tahun lagi ni dah 2020 ni, 2030 ni dia akan hidup dengan apa ni, AI ni berkembang lah. Orang-orang perhati sungguh dah nalik untuk nak mendidik Islam dan dakwah misalnya. Ia akan menubuh Akademi Seni Media Islam, ASMI, akan timbul dah masa depan untuk melatih pengaruh dakwah menguasai algoritma media sosial untuk nak menyebarkan kandungan dakwah dengan lebih segar dan beretika. Ini cepat lah seiring kemudahan pembelajaran AI di institusi pengajian Islam itu, dia akan ambil AI ini main bakar. Nah ni ada makan dah. Jadi sudah tahu dulu ya, akan seluruh lah sebab tu kita nak cari apa-apa melalui AI lah. Nak cari data, nak cari komun apa-apa ni, maka AI nak saya juga buat boleh. Nak tolong buat program, projek apa itu tu, nak projek buat batas misalnya jalan ni banyak ni, banyak ni harga ni anu, ya tolong buat weh. Sebab hukum kamu pun sebab juga kita suruh sari kita bersakup baru dengan gapo. Kalau tafsir pun ambil tafsir gapo mari memutafsirkan ayat ni, berapa tafsir kata gapo ayat ni, ayat kita baca saat ni dia boleh. Tapi kita pun kena kerti juga lah, kalau tapi tak kau gerecoh ya, kita tak kerti lah. Hanya tipu dia pada lah, tapi lah ni tak tipu lagi ni. Orang Arab juga buat dia kalau Islam. Jadi kita terletak di fikir kita, apakah teknologi AI yang senang orang duk bunuh di hari ini ni akan benar-benar menjadi jendela dakwah yang membuka pintu-pintu hidayah kepada seluruh manusia. Satu dakwah juga jalan-jalan ke AI. Dulu kita pasoso ya timbul kan dunia lah ni tu. Pasoso kalau sewi umur panjang kita akan timbul banyak kali lagi kemudahan-kemudahan teknologi di hari ni untuk di segi dakwah, di segi maklumat, di segi apa ni, nak cari gapo-gapo kemudahan cari. Tak kira di segi tafsir Quran, hadis Nabi, masuk buat tu buat ni, ya dekat. Ataupun bahkan menjadi tabib fitnah ada juga, menyemahalan cahaya kebenaran daripada menembusi hati-hati insan yang dia di dahaga petunjuk wahyu tu. Kadang-kadang kemajuan banyak tu tinggal Allah Ta'ala, tak percaya kepada Allah Ta'ala, tak percaya kepada teknologi baru-baru ni, waktu tinggal Allah Ta'ala daripada Rabnya Allah Subhanahu Ta'ala. Kul hazihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan Islam lah. Aku menyeru kepada Allah dan pasal keterangan yang jelah-jelah. Quran dan hadis tu lah. Dan orang yang mengikut-ikut, mengikut-ikut, tu aku pun jelah juga tahu. Muhammad Islam semua aku jelah. Sebab lagi itu ikut saya lah. Aku pergi buat timur maju doa ni, buat kali renggan dengan Allah, renggan dengan Islam. Aku dah harap kau ni untuk kemajuan-kemajuan ni buat adik gapo-gapo pun AI gapo pun ya tak ada Allah tu. Allah Ta'ala tak ada Allah tu bosan tu betul tu. Jadi dari ayat saat ni tu Bulhazi Sabili tadi nak mengajar kita bahawa dakwah mesti dilaku dengan basirah. Dakwah kita ni jelah, basirah mana jelah, jelah-jelah dengan ilmu lah. Dakwah dengan ilmu, dengan ada alasai Quran, dalai alasai ilmu-ilmu Islam, hikmat dan strategi yang jelas. Bukan sewenang-wenangnya dilaksanakan tanpa panduan yang dibenarkan oleh isyarat. Ambil kursi, ambil kursi, tak boleh. Tak juga. Kena lebih jelas lagi tak mana, lain apa. Sebab lah ni kita tak ada alasai, tak boleh dah. Kecil tak ada alasai. Tak ada. Tak ada daripada ayat Allah, tak ada pada hadis Nabi, tak ada daripada kita-kita Islam. Kita lagi kogok alih lah ni. Sebab ni kau cari boleh ni, cari kita ni. Kalau kita kata ni kena gedak ni. Pakai AI mari. Sebab tu di hari ni ni teknologi AI ni jadi boleh membuat video dan audio. Dia boleh buat video dan boleh buat audio plesu. Hak ni kata molek-molek lah. Tapi hak plesu buat dia buat orang okay, boleh. Buat orang okay, buat plesu orang okay, buat sorok orang okay, buat gambar orang okay, sorok pun kita kecek. Pada kita ada kecek ni dia buat plesu eh. Video buat audio plesu. Kata tengok tu sungguh dah tu. Ni peternak ni. Ataupun benar. Lihat tu nampak sungguh dah. Ada apa dah. Banyak ke gambar-gambar. Gapoh dia luar ni. Nak buat gambar ugeh buat. Dia boleh lukis belakang lah ni. Gambar ugeh gapoh. Kita nak macam mana. Nak kita gambar kita tak molek. Dia suat molek. Dia buat molek dengan AI. Lepas tu suara pun dia suruh kita kecek. Kita nak kecek ni. Tapi dia buat kita suara kita kecek.

Satu, eh, ya, ya, ada yang kita nak. Atau istilah kata bahasa Inggeris panggil apa? This flag, iaitu memati pula apa tu? Menciptakan image, buat video, buat audio, tengok seperti hok sungguh. Hok sungguh mana? Tengok, oh ya dah ni, mung, kamu, kamu mung kecek ni. Tapi sebenarnya pelesu. Ha, ni ada adilan ini ada ni, ini dah ada ni. Ya punah orang ni. Buat kata kita kecek, kita petua tu, petua ni, tak ikut sih lah. Kecek tak betul lah. Petua tak salah, kita apa sedang. Kita di sorok, kita di tubik video, tubik, tu ceramah, tu apa ke. Okay. Ayah pandang awak ni. Sebab tu lah, Allah, tapi kita Islam ni, tu mesekap, menjaga, menjaga. Allah Ta'ala tu, we jaga air Al-Quran ni, supaya kita ni, kena hati-hati juga, wala maju tak mana pun. Kita ada ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kita ada pengukur ya, kita ada penyekat, kita ada pengawal, kita ada benda boleh apa dia panggil boleh boleh cek ah ha? Kena cek dulu ramai ni semua kedok, kecek ni semua kedok, ha ni kena kedok, kena cek dulu, tak ada harap korak itu. Sebab tu ya, orang-orang beriman saya kata, jika datang kepada mu tu bawa satu berita, orang pasir tu buat satu berita, berita tu baiklah soal khabar, tu baiklah video, tu baiklah audio, nampak cerak cerak tu baik satu berita, maka dia semua patah bayan so sedik dulu kebenaran sungguh kedak ni, ya ni kedak ni, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum. Dan kalau kita tak cek kok, kita kata dia, tuduh dia, sedangkan dia tak tahu anu. Ini AI ni boleh buat ni, benar-benar lah ni, ni fitnah. Kita kena beringat mana patah bayanu. Bimbing pula kalau kita buat kalau sebar baru royak, maka musibah pada suatu kaum tanpa tahu keadaannya. Oh sebenarnya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu tu. Oh kita lepas gitu kok dah. Tuduh kawan lah, katung macam-macam lah. Lepas oleh dalam YouTube, lepas daripada TikTok, lepas daripada apa-apa, Facebook, tuduh kawan. Sedangkan benda tu kawan tak ada buat kali. Tapi tuduh daripada orang yang memfitnahkan manusia. Ini apa yang fitnah? Sebab tu Islam, ya didik. Didik kita ni, sebelum kita nak nyebar suatu berita, bukan pak boleh dia, boleh dalam TikTok, boleh daripada Facebook, boleh daripada gapo-gapo, YouTube gapo, lepaslah tu. Tolong share pula. Oh ni buku share ni, bunuh ni. Kita tak ada, tak ada itu nampak orang like, bang, lepas. Nampak orang like orang ni, bang. Kita tak ada cek kata benda ni sungguh kedap, benda ni orang like kedap. Tak ada, jadi kita nak kau gay kalau ke mana, kita kau sebar. Dan sebar juga, orang ni sebar, kau sebar di seluruh dunia lagi. Nyebar suatu berita yang tak benar. Kena alih, tak alih aku tu. Kita kena istilah didik. Sebelum kita nak sebarkan berita tu, pasti ialah benar dan tulen. Kena berita tu kok sungguh lah, jangan tak sungguh, jangan gaduh share lah. Satu berita palsu yang tersebar tanpa disemok, tak ada semok, tak ada apa, dah bakal lepas-lepas lah. Mudah-mudahan ni, kata kepung gila lah, terkepung lah. Nak malu orang kata, kena buat fitnah orang kata. Bagaimana kita tak kena mana tu, kau tak ada lah, kau lepas, pergi jadi riuh, sebetul lah, mata semenek tu, pergi rata lah. Kita sebar tu, kita tak semok alih lah. Jadi boleh meruntuhkan meruah kita, memecahkan ukhuwah, jadi balah. Adik-adik kita, bukan menyanyi orang yang, nyanyi orang yang tidak bersalah. Memang takut nyanyi lah, orang tak ada salah pun kita tu sebar dah. Hari ini selari dengan penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim, dia kata kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Nabi kata cukuplah seorang itu dianggap berdusta bohong apabila dia menceritakan segala apa yang didengarnya. Oh, kita dengar apa cerita, dengar apa royak, dengar apa sapa. Tak ada kena cek, dengar apa dah ni. Cukup lah kata orang tu, orang pendusta, orang bohong.
tak boleh lah, kena semok lah lah kita minta jamin lah ni. Kalau lagi buat dengan AI ni, oh bahaya benar, tumpah semua dah. Kalau kita gaduh lah, buat gaduh, tak ada semok, tak ada apa, nak sabuk kedok kena ni, jadi kita nak. Tapi kita lah ni saya tak semok apa, ikut temu apa dalam TikTok, ikut temu apa dalam Face, ikut temu apa dalam YouTube, lepas lah dah. Cek dulu cek we. Ha, kita dia tahu kau. Ha, dulu cek we orang tahu bersama. Ha, jadi satu benda juga kadang-kadang nak tunjuk kata kita tahu benda ni, terus apa kau orang. Ha, ni satu benda juga ni kita ni. Nah. Ha, satu fitnah besar di zaman ni. Nak royak atau kita tahu. Siapa kau sedang ke? Kita diri tak tahu kata benda ni sungguh atau tak sungguh, benar tak benar, tulis ke tak tulis. Para ulama hadis menjelaskan bahawa siapa-siapa sapa kepada orang itu perkara dia dengar, dan dia tak ada tapis, tak ada tengok, tak ada main selidik lah, pasti akan tergelincir kepada pembohong. Jadi gelincir juga kalau kita dengar apa-apa yak, dengar tak ada fikir, tak ada mari lewat gapo ni, mai semok mai gapo ni, maka syak kita gelajah dari orang bohong, masuk dari pembohong. Nabi kata karena tidak ada semua yang sampai ke telinga itu benar, bukan kata semua masuk telinga kita itu benar betul belaka. Jadi kadang-kadang seorang yang menerima uang persu, ia

Tapi kerana kita ni tak ada selidik dulu. Ada cik kata duit belum berapa. Ingat demo ada apa lah. Kita nak kira awal atau kita tak wali duit ni orang ambil orang. Tak jadilah. Ha, kita kena sakup juga. Masuk dalam orang salah jugalah. Masuk dalam aktif jugalah kita ni. Ya. Hari ini tak habis petenang boleh. Boleh bersikap menerusi hujung jari kita wak petenang ni. Nah, timunya di skrin wajah seorang ustaz yang tentang bersuara suara ni mengajak kebaik eh? Nah, ada ustaz yang mengajar, guru untuk mengajar, babo untuk mengajar, tapi mengajar tak betul. Ia ambil suara, ia suara saja, tapi kejap tak betul. Ha, ni satu benda juga. Ha, ni ya, ya wak di hujung tangan ni. Atau ya benda halal. Kadang-kadang benda tu halal tapi kata halal. Ha, ya suara. Tapi tu dah dah ya wak. Nga AI. Benda halal ya wak atau halal. Halal dia tu halal. Ha, selamat abu beri cinta. Jadi, sedangkan ilmu agama mempunyai adab dan amanah. Kita nak buat ikut nak sebab ikut juga itu tak lain lah dia. Kita kena ingat benar lah. Jadi akhirnya sebagai kesimpulan lah. Jadi umat Islam perlu buat ibadah. Teknologi ni buat ibadah. Kecerdasan buat AI untuk manfaat dan kebaikan manusia. Amat ibadah lah apa jangan buat kita nak. Guna ibadah untuk memajukan orang nak agapa, nak kemudahan dalam pengajian dan masalah nak buat gapo-gapo tu tak apa, jadi tenang lah. Yang kedua pula, umat Islam ni perlu celak dalam menapis segala maklumat yang diterima. Kita kena tapis, kita kena semuk dan supaya kita tidak sikap tabir fitnah yang boleh menghirikan kita menjadi pembohong tanpa disedari. Kena ingat lah deh. Jadi ketiganya, marilah kita menjadikan teknologi ini sebagai jendela dakwah yang mampu mengajak manusia kepada keindahan agama Islam yang syumur. Kita ini berdah lah, ini jadi jendela dakwah, jadi teknologi ini menjadi jendela fitnah, menjadi berdah, menjadi berdakwah dalam menyebarkan Islam apa, menjadi berdah, jangan menjadi fitnah. Nah, saya rasa untuk hari ini kalian saja lah. Dan masa jemaah lain cepat sikit lah. Kita kalian saja. Kita sambung pula di main jemaah lepas pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Sebenarnya saya ikuti ruangnya berita Pak Cu Jeb Kuroblah semenik hari ni malah pun di saya mengada berita khabar banyak cerita-cerita berita-berita kata-katanya ni ada cedengi-cedengi siapa ke berita-cerita awal sekali kita mengikuti dengan waktu solah saya punya lima waktu saya semalam dan juga persiapan oleh pihak majlis agama Islam oleh naratiwat hatta jadual tak kuih mari mereka apa berlangsung ke dalam ruangnya berita pacu. Jumpa hari ini ni saya punya ni kita duduk dalam bulan Kanjayun dah ni hari ini ni hari Jumaat bersama dengan Pak hari bulan Kanjayun 2569 hari Jumaat hari ini bersama dengan 22 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kamu dia aduk boleh boleh mokluk buat mokluk di rumah masing-masing semengada. Terima kasih semua lah pada suara-suara tu buat mokluk berajuk buat mokluk di masjid dan kat pasir pun ajak juga semengan. Terima kasih lah mana jeput-jeput pergi mokluk sama-sama di kampung di tempat di rumah masing-masing tu pergi makan mokluk panggil dah kat panggil siapa kata lekuk siapa kat sejik tu sejik ni. Terima kasih semua. Lepas tu semengan hari ni ni hari Jumaat sama dengan Pak hari boleh agak atau bahasa tertulis itu August bahasa Inggeris bahasa Rumi terpanggil August 2020 ni. Sebenarnya fardu maghrib juga waktu berbuka puasa kat pamula turut suluh kanya ke kiri mengikut majlis agama Islam dua buat jadual hari semaya bayar turut ni saya sudah dah mudah saya mengar waktu maghrib juga waktu berbuka puasa hari ni jam konek 22 minit teh. Waktu isa je pukul 7.27 minit malam. Waktu imsak pula semengah je pukul 4.44 minit pagi. Tugi ke waktu subuh semengah. Subuh tu hari ni je pukul 4.54 minit pagi. Waktu syuruk je pukul 8 minit pagi. Waktu duha je pukul 36 minit pagi. Waktu zuhur je pukul 12.16 minit tengah hari. Waktu asar je pukul 3.20 minit teh. Sudah siap dah. Waktu solah semengah 5 waktu saya semalam. Kapan cerita-cerita siapa pagi dah tu. Kita mengikuti pula dengar dengar waktu waktu ke apa dengar jeram malai cuaca waktu soatlah ke apa sudah siap dah siapa ikut dengar ramadai cuaca pula saya mengat dia kasih radio 914 tu duduk di mana tu saya mengat dia ikuti juga buka radio dengar ni waktu-waktu soatlah sesama suluh alik menara kita ni saya mengat buka sesama setiap ikuti tu ada gapa sepatu dua kata cerita bita tulis mari siapa mari kat apa tunggu-tunggu duduk sini ni nak baca komen pada saya mengat sepatu kata komen mari ada juga tulis berkata penasihat-penasihat semua kat patut imu semua terima kasih di atas nasihat-nasihat di atas ujian-ujian mari kita bersama-sama tugas saya ni ramalan cuaca istihari ramalan cuaca hari Jumaat Pak hari bulan Kanjayun 2019 pusat ramalan cuaca bahagian selatan Suahlik naik akadir ramalan cuaca kementerian digital untuk ekonomi dan juga masyarakat. Keadaan seluruhnya saya mengandung dihormati ini istihari 24 je. Ramai cuaca bahagian selatan suhalik naik. Ada hujan turun dan juga hujan turun lebat. Seluruh tempat tu banyak tempat juga sebenarnya. Keadaan ramai cuaca penting sekali begini. Tiap angin suhalik jatuh juhili di tengah mengadai pertengahan meliputi laut. Andaman. Bagi satu juga teluk Thai selagi tak ada kakak yang hormati semua pakat bingak-bingak bahaya-bahaya daripada hujan tu lebat ibu kuat dia juga kilat pelakar kapal semua tu bagi adik kakak yang hormati semua hijau nelaya atau hijau ke laut kena pakat bingak lah jajah tempat mana hujan tu lebat penting sekali untuk kita tu selamat. Hari ini sebenarnya bahagian selatan suhalik naik ada hujan turun dalam 40% tiap pagi suhalik jatuh jauh hilir selaju 15-35 kilometer 1 C laut pula gelombang tinggi 1-2 meter kawasan hujan turun tu laut pula gelombang tinggi tinggi pada 2 meter bahagian selatan suhalik jatuh sebenarnya ada hujan turun sebenarnya dalam 60% dan lagi hujan turun lebat sungguh tepat tu kena beringat mulai di wilayah Phuket naik pergi. Tiap angin suhalik jatuh jahilis laju 20-35 km 1 jet. Laut pulak gelombang tinggi 2 meter.
Kawasan hujan turun tu lauk lambai tinggi-tinggi pada 2 meter. Mulai di wilayah Kerabi turun mari, tiap angin suara jatuh jauh hilir selaju 15-30 kilometer 1 je. Lauk gelombang tinggi 1-2 meter, kawasan hujan turun lauk gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Wilayah tani di tante ada hujan turun dalam 40% kebanyak ke dalam kawasan di Hnong Cikok Po Yarang Mayo Tun Yang Deng Degok Kapo. Tiap angin suara jatuh jauh hilir selaju 15-35 kilometer 1 je. Lauk pulau gelombang tinggi 1-2 meter, kawasan hujan turun lauk gelombang tinggi-tinggi pada 2 meter saya mengat. Di ke Jala pula, wilayah Jala, di Jala tu ada hujan turun dalam 40% saya mengat. Kebanyakan hujan turun dalam kawasan daerah Merang Jala, Kerung Pinang, Raman, Betong dan juga Tanto. Dan lagi tiap angin suara jatuh jauh hilir selaju 15-35 kilometer 1 je. Wilayah Naratiwat, klik baikkan Naro kita pula semua. Di Naro ke mana semua? Di Naro ni iaitu ada hujan turun dalam 40%. Kebanyakan hujan turun dalam kawasan daerah Bacok, daerah Jingo, daerah Rusok, lagi Sisakon, Candek dan juga Sukirin. Terpengen suara jatuh jahilir selaju 15-35 kilometer 1 je. Lauk pulak gelombang tinggi 1-2 meter. Kawasan hujan turun tu lauk gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Suhu tinggi sekali yang ini 34 derjat Celsius. Mendoh sekali 24 derjat Celsius. Matahari jatuh jam pukul 18-18 minit petang. Matahari naik jam pukul 5 minit pagi. So lagi semua air lauk pasir tinggi sekali semua duduk di jam pukul 2 malam. Alah pula suhu rendah sekali jam pukul 18.15 minit petang sebenarnya. Kisah ramalan cuaca sudah siap datang. Kita ikuti berita khabar acara nak sambut pagi adik neraja. Sunya semnga tu tu tiap bahagialah tiap-tiap bidang ngejaga keselamatan kebahagiaan kita tu selamat yang we cukup genak ngalap kakak gapo sumu ada segi kebersihan nah ada segi kak ada tempat gapo sumu semnga tu lepas tu semnga kita khabar suhe lagi ni katanya purong puan naro tu yang pusti acara suara alia tu kuasa jaga ke kanak-kanak oleh naratiwat kali yang kedua dah hak tahun 2019 di beli suara praksi sutat dekat tempat selakang oleh naratiwat yang kedua mungkin lampu di ahmuan oleh naratiwat oleh ada nai kuri senanan kamrai atau rong keri senanan kamrai semua mesti ada cawik dah ke nak jago kanak-kanak lagu mana di segi ketua kemujuan masyarakat nak maju kepada serpe semua ni ikut tidak lekat ada app ngaji kemajuan dalam rumah tangga dalam kasus oleh naratiwat seperti dia ada projek terbaik kata kerungkan cangwat naju samrap dik hati penting sekali dah lepas ada wilayah yang mana sesuai duduk untuk kos untuk kanak-kanak sedia ke berjaga ega apa semua tu juga penting sekali tu utama sekali duit tolong baru beranuk tu lagi tolong di segi mengaji aku maju kurgo dan juga mudah-mudah mengaji dan kita nak terselamat lepas pada dalam uji masyarakat semua tu banyak kau lah nak selamat kita kabarkan luar negeri ni dia ke mana lapor yang mai pada bandar Sydney, Australia. Katanya Perdana Menteri Suran Kale Whips Junior, pemimpin Palau dalam tugas seperusi mesyuarat dalam muka Pacific PIF beritahu kata agak penting sekali itu yang mana siasat perkenangan ki penawut alat jatuh Cina dalam bahagian ini yang mana dapat terima baju dalam tanah dalam telengkar sama hukum pula ada semacam 18 negara beritahu kata ada pula penting sekali hak negara Pacific itu adalah satu kepentingnya yang mana panggil pihak kajian parking oleh ikuti lah pihak hati petai ikut ke yang mana penting sekali sebenarnya di atas tugas saya ya, yang ada ke tanggungjawab lepas tu saya katanya beritahu khabar daripada Reuters rapor imai pada nak call New York Syarat Amerika katanya yang mana duk kata-kata we hatta kepada mahkamah tu pihak kaji tengah syarat Cape Manhattan adalah satu tempat yang mana kos tugas pada 13 makan rakum dari 1999 lepas mari akan tentera syarat cucu masuk ke bandar Karakat
Nah, dia juga cakup Maduro, doi. Berkasih pemimpin Venezuela. Weh, katanya mana tak tak lah. Kalau aku agak terkata tu, kata tak mengaku lah benda kata tu. Kena naik mahkamah pada 1 Januari 1970. Dia kalau usaha dia tu, akak akan kejayaan persiapan kita semua tu maju di segi bidang ni. Saya mengaku ni penting sekali pada kita lah. Anu kita semua terdapat tahu kata lagu mana persiapan saya mengaku. Ambil tahu khabar yang mana kat pasta apa ni. Ni nak kita boleh tahu kata kejayaan yang mana nak buat segur ke untuk adik kakak dihormati semua. Lepas tu lagi saya mengaku akhir usaha lah. Nah, kata lagu mana nak jadi yuk fong kadi mai percub kuam samrit pada kali ni saya mengaku. Ni kita ikut tihak luar lagi. Dan lagi kita pula saya mengaku berita mari ada berita khabar atas mari dah. Yang mana ketua atas mari ni betul-betul kata aduh atas berita khabar.

Bagi ni bagi agama Buddha semua di belas koro tu kematian yang mana kun me kelam nu sang dia ketik si sawang wong kelong he dia ahan jai belas koro semua ni sapa bito kabar pada woi ya sumo pada tepat pak ada belakan jajun doi berima tu ni plus milen ni ke buat pesape maya meninggal dunia bagi kurago hok kun me kelam nu sang semua sapa bito kabar ya sapa lagi lepas tu tak ada bito kabar sebab saya mai semua ni pokoknya dengan kerongkan perakut rong pleng jawa chun rap tak sih nah tanda berumah tu ni plus milih saya mengah ni bagai mungkin bagai mengaji apa tu seksa ton play tepat-tepat ni saya mengah tu kebuat persiapai hadiah-hadiah saya mengah ada nombor satu hadiah rangwan rong cenak let handap neng dap song ni hatam lagi lah saya mengah pada gini ni rapat ni mau beritahu khabar katanya pada kakak dah hormati semua siapa mari hadiah juhe lah rawan cenak let dah ada dek jing tawan rat yang jem lepas kan nak jam baca baku tak kena orang apa ni dia yeah. Lepas tu rangwan rong channel let andap neng nombor 2 lah nak iju hair tu boleh ada dek jing Suchawadi pun pai nombor 3 boleh kepada dek jing Tik Darat sip sebaik lepas tu saya mengat ini penting sekali siapa lagi pada saya mengat dihormati semua tu beritahu khabar daripada puan mereka saya mendengar pertanah kongkat neng macam peraja sudah beri nui bacakan tahan pertanah siapa pun tri win wicit rawak tekon saya mengat siapa lagi beritahu khabar lagi ada lagi kat mana katanya hatta ke bagi pehok obocon naro di pasalakan dengar musyara semai yang kedua sebenar tahun 2005 dan 2009 ni akan mengadakan suara pihak bocor tu berita semua dapat tahu bila tu pada 10 belakang jajun 2005 dan 2009 dia pukul 9.30 9.30 sebenar lepas ada tu lagi kita pergi ke Janing pula ni kita kalau bersemai kat Pan Janing ada gapa kat Pan Janing tu Masjid Jamiah Janing Jamiah Janing waktu nak pergi ke Janing ni nak ada berajak mek dah ni kita akan peluk sejik Janing kat pati masa ni mek pun boleh juga ni mari tak kerok mari sejik tu kata dia di Janing tu tak benar dia tak kerok rata-rata lah ada kalau ingat ke masjid ingat ke wewal Janing boleh lah dia akan peluk sejik Jamiah Janing tempat 2 mungkin cuak atau cuak dah dia cuak tu dia roh cik boleh nerati buat hari Sabtu 15 kan jajun 2009 bersama dengan Robert Awar 1448 jeroh sebenga jam ke apa jam ke 8 pagi sugi siapa jam pukul 10 malam boleh akan rasik pagi dah ada siapa makan ubat ke akan rasik pukul 8 pagi agak dah pakai pergi pasal tengok masjid juga lama-lama tak tengok masjid yang Jamiah Janing lagu mana sekalian itu kalau siapa tak lagi boleh hantar duit masuk banci boleh lah tak payah tak nak kira siapa masuk banci Bank Islam ke letih banci dia 0411 3425 33 nama banci Masjid Janing Masjid Janing sebenarnya tak payah tu kat pahoyak nama banci kali lagi deh dia kakak dia hormati semua saya ikuti waktu pajik ke tu tak kena tuwe tak apa un masuk ke masjid lah ni tak payah dengan berita-cerita kat boleh un masuk saja kita waktu pajik ke lah di Masjid Jamiah Janing ni Bank Islam masuk banci Bank Islam lekti banci 0411 3425 33 nama banci mana saya mengatuh kedua-kedua pakat pihak semua tu dah Masjid Janing tu tengok malam tak pihak soal tanya lah bubun dengan apa email kotik bila tak kemenia tak ebek tak email nama tak ebek 0822 4 3 4 2 2 5 4 tu tu imam tu imam kemudian kamnan tu kemudian pula nombor telefon tu kemudian 099 313 0131 1 ni nombor telefon tu kemudian nombor telefon tu nebel tu nebel tepat 0818 279 0280 dia rata dah kat pokok yang Fabi rata ada lagi berita cita
Betul, masalah sama ikuti itu. Apa kesapa pada semua yang dihormati semua. Kata-katanya Wito kabarnya banyak. Nah, cedek-cedek apa ni. Wito semua itu dapat tahu ada gapa hati. Persiapan renau kita. Ada berulang sapu. Sipa molek semua. Takut jatuh jalan kali. Learning, jumpa molek dah mata klik. Jumpa tak molek pun. Dia berkata rezeki pula dah dah. Majalah kali tak apa hari itu. Masa dia dah tuwe pun. Kau ilang kena kata. Habis rezeki kita ini dah jatuh dah duit tu baik tu. Kemudian kita jumpa dia mata rezeki demo pula. Nyebelik. Tapi orang hatta klik tak usir duit demo. Tak usir dia hatta klik kelah hati. Jumpa dia tu hatta klik cari tempat hatta juga. Mari kerana dia usah tua. Ni lama orang ni. Suih mutu, suih kereta ni. Duk menoneng tong teng, menoneng tong teng ni. Kau siapa ni? Tak molek dah suih kereta ni. Main baik boleh di radio suih kedua tu suih kereta. Kerja-kerja pula aku mana pula dah apa. Kerja buat tu susah payah. Kita ikuti lah kata nak kerja mana lagu mana. Dalam kasih nau kita tu semua. Di nau kita tu ada keramaian kan. Kau dia mengenara boleh kan jajah ni. Tepat berapa dengan kau ni? Tepat 12 sampai tepat 21 kan jajun. Raja mari dia atas 15 sampai 18 belah kan jajun. Lepas tu semua ada untuk menteri pula. Untuk mari tu dah untuk menteri ke raja masih ni tau. Tahun ni belum berperahu dah. Tak ikuti lah beritahu khabar sekali lagi. Tak apa, tak apa kata di antara 12 sampai 21 kan jajun tu adalah hari dengan kong di mengnara. Kamu dia belum pada dengan kong di mengnara tu dah ada dengan sumput salak meng. Nah kita di antara 9 sampai 11 belakang jajun tu ada pameran, ada booth jualan 30 booth, 30 pameran. Ada tempat-tempat lah kita semua dapat tahu tu. Lepas pada dengan salak meng tu dengan kong di pulau. Lak meng 9 sampai 11, 12 sampai 21 dengan kong di tu duduk-duduk dah. Kita semua pakat ramai-ramai. Ya dah kok bahagia tu nak jauh nak mulia dah. Puan Naro kata pasal 13 daerah pakat jago di dia belakang jayu ni riset dan tempat kena ngata kapal tepat ada berapa buah rumah duk rumah duk berapa orang suah rumah duk aku mana atik susah payah aku mana wayak payah kajak itu suruh ada tuk pemenik tuk nebe tuk email kau tik bilang kat tengok lah anak makmu nak rayak semua tu lepas tu nak apa pun nak turun diri cokotor-cokotor nak jago dah cut kum kerong tambun tu dia tak mungkin dulu kita kita tugasik lah sebenarnya Allah ni jago baik-baik jago molek tengok nak buah rumah nak ia serik pak doh lagu mana supadal duk berapa ke depan orang cucu ngaji mana mak duk buat gapo lagu mana kerja buat ni ada duit makan ke duk kau tak ada jatuh tak ada sungguh susah malu kadang-kadang susah malu nak rajak malu duk ada tak boleh makan ada tak ada sekut dah atau boleh makan kita orang kaya tak ada ni kita tak ada gua tu kita tak ada gua ni pada kebun waktu ke pak rai orang kaya ni berani kecek yang mana rajak kata dia tu tak ada. Mas sebab dia tak ada. Rasa ni ayat atau tak ada tak leh dia tak ada dah. Nak ayat lagu mana ke pakak. Ho yo yo lo lah. Tilik tengok molek dia rasa asak tu kapung tu. Hati baik tengok rupa tengok air mata air hidung tu. Tengok umur tengok tangguh tengok kat dia. Kadang-kadang senang-senang tu usaha. Tak ada sekut tapi nak umur. Nak ada umur kita diri, nak ada tanah kita diri, nak ada kemurutan usaha, kerja siya malah. Gini berkayu masuk ke kaki bukit, kot tukuk ni. Ada jumpa kot jalan kala kutak bukit tu, banyakkan jumpa kerja. Dia tak kerja, dia tak comel sungguh, tak gatuh sungguh, dia tak duduk lagu tu. Dia ada cara lain, tempat hati baik-baik sebenarnya. Puan Nara dari Pusi dah, dia ada tuan papa sama kira meletik Mektatam. Mektatam ni, dia pun punya duit lah. Nak tolong kita ni, Mektatam tolong. Kau tengah jalan kepala, kita berlaku ke Melangan lagu mana. Telepon ke Pak Mektatam hari sudah. Nombor telefon kau 073-511-515. Terkait-terik-terik dia juga berlaku di mana orang jalan kali ikut berlaku tolong Malaysia tengah hari 24 je 094-492-595-11 nombor telefon Mektatam Saiduan orang boleh cik Mektatam nombor telefon kat Poyak tu sebenarnya ni nak tolong gapa termo gapa Poyak lah Mektatam atau tengah jalan kali terbelaku melangi belaku gapa untuk kereta siapa lah tolong semua
สลากิสมงาปูวานากรมงาดักโครงการมอลิดเท่าโดยบริมาตในประสุมิลียตดูกรนมอลิดนาราธิวาจายัวบนากับพัฒนุรปาตาสุกวงเยอสูงุงามาดิคักกิตรกรรมดีฮัดยอบูบูฮัดรงาบสิกาตุบสิกานี่ฮัดรงากอตุกันกิปะหังกับบ้านฮัดยอฮัดยอตะมาเลอันนี้มาเลบนาละเต็มงาระเลกะเดบสะเปเปหอเทศบาลบานานากรมงาดักกรามาเยเดปังเกอมวะมลุวะมลุดปาตาเนมนากะปาเรมนามะกะยาสยาสรอซูลุลลอฮ์มะกะฮากิบานะนบีกิโตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะดัลลาฮากิยะนะบุลาจาดิบุลาบายบุลานีบุลารอบิอัลอาวัลบุลารอบิอัลอาวัลนี่บุลาบะนะบากินบีกิโตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเซมนะปัวนาโกเซมงาบุกกะรมายะปะราลาเวเนวอลเลย์บอลดาแลนตะปัดดูละฮอรุซอมินิยูวะชนแชมเปี้ยนชิป2569อากะกะตาราฟกะมุนูจูเกรูมาจอมนูจูเกกะบะนาเกเดปังเกมุงยกระดับศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศโอเลปัวบุญช่วยหอมแดมเดนกะตะเนบากากะดากะเดวซอกองนี้วอลเลย์บอลรุซอมินิยูวะชนแชมเปี้ยนมอเลบนาเซมากะกิลาติกะปะกะกิมาจาเกดากะกะตะกะอิดะเกบรกะลินิมิตะวิปะลาเวนงามอเลตังสปิริตรูแพรรชนะรูอภัยมอเลบนาเซมงานี่ดาโอเลฮาดานัมดูราชิลอเมบลาเทสปันมุกิงรซอเซมาวิลาโปเก7เว็บเทสกาลิมงาดากะครามายะนี่นี่มอเลบนาดาตากิสมงาดามานาปุละนี่วิลานาราธิวาสโอเคมานอกะปานินาวกิตอมชวาราอาคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวิลานาราธิวาสอุตุกับคนกลไกคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบรรณาการภาคีเครือข่ายกตรคุณภาพชีวิตมุ่งลดความเหลื่อมล้ำดาแลสังคมสมงาลากุมานอบัตรวะเฮบุแลกัญญาจนเรบลมาตนาปุสมิลาแจบกุสุราปากิบเลสวาระสมงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตะปังยิพโมพโมตะล่าบริคณะคณะงาพโมพโมนาวันนี้เราได้รองกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่านาโกปรุเสียเจ้าเอดักเกลากุมานูนจากคนได้ที่พึ่งวิรานาธิวัตรอกตาปะตุเปอันโนตาดอกหมอตาดอกอุโมตาดอกปะดอกตาดอกดุยตาดอกเตตาดอกตาดอกตาดอกตาดอกสูงหงกระดสงกระดสงตุอุสหอชากีจ่าเลนูเบลฮาดอุโมนูเบลฮาดานโนนูเบลฮาดอกีจอบวะเสมงาทัพปีดิสกีอุสหออิคติยาโดแกมาลาบตอมาลาคือจอยตุกินิดุชิจอกาเตนฮะก็ละกันที่เจอเนี่ยอดอมค่ะที่เจอเนี่ยอดแค่ตัวมุตุว่าที่เจอเนี่ยอดตุสิแต่พี่สอนตอนที่จะบิบจะกัดดอรสกีตุตาวกาลตุอัลลอฮ์รสกีตั้งเหตุเฮสมงาอุสหะตะมานอดอปงเดวิสกีเบลสกีก็ละกันจะเบลบ้านยปงยปาลิยตุปะแต่ดิบุกเกสมงาสกีทั้งเหตุปงยดิบุกเกสงหะตะสงเบลสกีอภิสกีเบลบ้านยปบ้านยงั้นสบายจูบเอ๋ก็ตัวเอียตุอุจียนี่ก็ได้กระตุ้นสองคนกินนี่บางกุลาบจ่ายอยู่สมงาดิสกีก็ได้การสงหะตะสงตุบานจุกุสยาติกอบรูปกาวการะกันเด็กีbelago kemelang situ sini semengah buat dia susah payah tu anak cemak ke tak leh pula semengah kita pakai usaha lah boleh ke nago ni ada lagu ni semengah sejak di tahun 2058 sungai sapa sekali tu duk gelok usaha-usaha sagi oga duk ketukik herok ko sejik herok ke patah ke mana lah ni dia mengikat belakang dah bagi pomo jago tengok tu lagu mana ko susah sangat minta herok kadang-kadang duk cik kita duk patah duk pat mari kak be beli ha, sebut tu beli kita wasap dania mata usah mengalir sakit palu dah beli kak so tak pedoh dua tak pedoh tu budak saya makin mok pok mana mok maya tak kadang-kadang pok tak ada aku mana ha lagu mana pok pong buat beranak tengok tu lah kak anak kena-kena saja buat anak besar kak maka cari anak ke semua ada semua tu kau kecil tak percara buat tua buat besar apa kak minggu dah macam cari anak dah susah payah saya mengat lagu ni kalau tak soya kecil tak apa dah besar kak budak tak kena dah kot tu kau kecil-kecil kak cari pok cari mok tak ada pok tak ada dengatuk. Kadang-kadang tu mati pula tak ada pula semua susah dunia ni kajak tak siwi ada aku tu kalau tak ada tu tak ada umur tak ada nak tak siwi siapa besar 10 tahun boleh kerja tu baru tahu kalau umur 7 tahun duk sore 10 tahun duk umur sore mak tinggal di belaki lain pok di bini lain tu mati tinggal cuba kadang-kadang boleh jadi apa ni
คือจอคือจอบริหารที่สภาครูบริหารที่สภาก็ตอกแกตอกแกสํานักงานกําลังแกบุจอพอตาดมอตาดปอตสํานักงานหนิดิสกีปังรสกีทางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาราจะคือจอ tapi ตาดบริกาจารย์ลายบ่สัพทัวตุก็สุโซมาตะคือจอนะกมุดอนี่พอทัวลงโกดกาเตนอนเนาปตะคือจอมุดอดสรําไปดูมอตอาเตกะเจพะดะฮะคือจอพิจักดอรสกีจอตาวกาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะกะเดกิตอสํานักงานนี่di segi tempat cahaya di atas kodoh dan kodar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan dia usaha lah, usaha cahaya tu boleh banyak sebenarnya. Nah kita tak sebab dia lagu tu ni bakal cari dah ni puas cari lagu mana boleh susah, lagu mana boleh susah, cari dalam mana hidup buat dia ada rezeki yang mana boleh masuk tu bit dalam kurga. Lepas tu orang puan naga tu dia cari hata umuh dan kongkan ban huang jai cak GLO panggil apa kalau ke GLO ni tadi belum mati ni persembilan pada satu belakang jaya lepas mari tu jam 10 pagi dalam momen 27 alah 2 tempat 7 mungkin bagus tu dia orang ni boleh narati wat boleh ada orang kerik sedanan kamrai rong puan naro gi suruh muh pada tu ben wik pada siapa nang saw suai mah koto kurgo ke satu kurang repau malah kasa mungkin bangus tu dek rangit boleh naratiwat oleh ada naik ampe rangit ketua juli kerja kerja ya ga pasung bercakup pak tu pakak gi sama-sama naik rumah baru lah kak suai mah gitu ada ban huang jai cak GLO atau glow dah ada satu lah kurang kata terbaik tolong menolong dia tahu satu sama lain uka ke masalah kurga tak ada umur susah waktu ini tak ada umur nak bahas bila I kata gini Thai People Map and Analytics Platform lagu mana TPMAT atau TPMAP TPMAT dan minta di segi keadaan tak duduk aku mana uka ke masalah keadaan aku susah kaya kita nak bangun tak sedih stok susah dah panggil stok dedek kata pun sebut tak sedih ada lagu tu dah tu lepas tu malam benar lah pada masa lepas kita bersama-sama dari dah ke ada panggil kawan muda antara sama dengan selakin pengurataban GLO lepas ada tu kurumkan sepan nak cun-cun pomo ni sokongnya duit moda untuk buka ke masalah pindah ke rumah tempat duduk wi kepada dekat aku kurungan penting sekali lepas ada boleh sebuah tu ruang tu buku untuk dekat aku yang bersama boleh duduk situ dengan teguh dengan selamat dengan bahagia dekat dia sepenuh hati sepenuh hajat semua bersemaya bear bagi agama kita boleh berhak-berhak dengan mata telinga tak mengupak kau dia tak susah kalau buat ruang yang ketak sangat lebih mengupak huah-huah derah sangat semua ni jumpa kita kejap supaya kita mengupak sudah benda baik supaya kita doa aku tu supaya kita mengupak sedang hangut tekuk lagi mata telinga dia boleh mengupak kan dah cuba main minyak nak mengatik nak wajib ke start nak menyengguk kok lah dah dah lepas tu lagi larangan orang puan naga tu katanya juara alih atas kuasa sepada sate supi pak ko copo Thai Malaysia kali yang ke 119 Fai Thai adalah ada puan naga dia got orang puan naga ke apa semua suara di hotel Rokrem Hansa JB Hanjai dan segera semua suara ni bersatu padu di antara Thailand dan Malaysia dan kat daerah masuk wing ke apa sepada ke apa semua tu nak ikuti lah nak berjaga pada perkara yang tak berlaku tempat kita tak tenteram tu tak molek ke apa semua ada lagi pocon naga mengadakan mahakam puan bersambil tarif berima tanda bersumilai thot bud rian keh cun dan nayok ragab sedekit tan rak su ความยั่งยืนโอ้โหโอกาสเราสุดสดสดไปเตอร์เตอร์รองผู้ว่าน่าก็เปลือกการสารีประเสริฐชาโกอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์วิเลห์นราธิวาสสมงาตาดอกเนื้อเกินมาเกินมนุษย์เหรอตัดจูบจูเวอร์สมงาduk selamat-lamat dah tak siwa ada duk jual tubuh tak siwa ada duk jual bagai pelik-pelik lah duk mengorak-ngorak kaki lima menyalap kala tu tak siwa ada benda hot maksiat benda atau molek sebenarnya insyaAllah kita wakab doa sama-sama selamat hari ni habis bahasa dah sebenarnya kalau kita tak ada tanah suai sini nak boleh rumah dah tanya lagi kecek untuk nebe kalau untuk nebe ada tempat lagu mana dia mau sokong dia mau bucu tu bucu ni dia menerima ke kita lagu mana rumah ni boleh jangan suara untuk nebe nak cokong tempat tengah kita tu insyaAllah lagi ukakan masalah pada masa depan hari ni habis masa dah dah agak penuh diri dulu semula pula kita bersama-sama idah ke dalam masa yang sama terima kasih semua Assalamualaikum.
คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาครั้นเวลา 12:32 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

Salam bahagia ramai dan pemenang ruangnya yang dihati pada malam pediri dengan ruangnya cak pun teng pun hari ini ganti kak jang sehari tak mengar deh. Hari Jumaat ni saya hari ini hari Jumaat tepat hari Jumaat tepat pak deh tepat pak sing kanjayu 2599 hari ini bersama eh dengan 22 hari boleh 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah sedangnya. Deh, hari Jumaat hari ini agak kata kaum lelaki kita masa sekarang ni pun klik pada Jumaat fardu Jumaat sejak lah ni bila-bila dia geng tepi-tepi dia gapo deh tepi-tepi dia buka radio masa ni bila ikut di ruangnya cak pun-pun ada lagu hiburan tuju pada semua peminat ruangnya deh. Senapnya masih berada di rumah duk buat gapo masa sekarang ni. Nah, sekiranya luwe-luwe kok buat temen dengan Pak Do. Nah, nah kita ada lagu dalam ruang ni cak pun teng pun hari ni. Serta wipluwe kepada senapnya sekiranya ada duk dengar lagu bikut ajak, bikut duk dengar tak kira lagu baru, lagu lama bolehlah hello masuk lagi bersama dalam ruang ni kita akan deh. Ikut pula satu lagu hari Jumaat. Semoga hari ni hari Jumaat deh. Baru dengar

0: لن نؤمن لك.
1: Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 Wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.